0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gue Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, pembangunan MRT Jakarta fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif. Proyek yang akan memperpanjang jalur selatan utara dari Bundaran HI menuju kota tersebut mencatat progres konstruksi sebesar 62,68% hingga 25 Juni 2026. Capaian itu bahkan sudah melewati target yang ditetapkan yakni 61,92%. Perkembangan tersebut menjadi kabar baik bagi warga DKI Jakarta yang menantikan hadirnya layanan MRT hingga kawasan kota. PT MRT Jakarta menargetkan segmen Bundaran HI Monas dapat selesai dan mulai beroperasi pada akhir 2027.
1: Info Pro 2.
0: Pixar akhirnya kasih first look Coco 2 di ajang D23. Konsep art terbaru tampilkan Miguel sebagai remaja masih membawa gitar kesayangannya ditemani dengan Dante. Benjamin Bratt juga dipastikan kembali mengisi suara Ernesto de la Cruz yang kali ini balik untuk membalas dendam usai karir dan reputasinya hancur Miguel di film pertamanya. Leon Kritz, sutradara Coco original, turut kembali menggarap sequel ini bersama dengan Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Marvel Studio resmi mengumumkan jajaran pemeran film X-Men terbaru dalam ajang D23. Dengan Sade Singh sebagai Jean Grey, Kit Connor sebagai Cyclops, Samara Weaving sebagai Emma Frost, Indi Navarrete sebagai Rogue, dan juga Christopher Abbott sebagai Professor X. Maya Bond sebagai Storm, Adam Driver turut bergabung sebagai villain Mr. Sanitizer. Sementara film ini akan disutradarai Jack Scarer dan dijodohkan tayang pada 5 Mei 2028.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, barengan gue Oza. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 ya. Pastinya di tanggal 16 Agustus 2026, satu hari lagi menuju hari kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2 ya. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sekarang juga di 0811 800 105. Udah ada yang ikutan lomba belum teman Pro 2? Kasih tahu dong ceritanya ya, 17-an kali ini di daerah kamu seperti apa, atau mungkin kamu pengen ikutan lomba apa teman Pro 2 di RT kamu atau mungkin di RW kamu. Kasih tahu Oza sekalian request lagu-lagu favorit kamu. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai kamu, asik lagunya ya. Ada Marshmello teman Pro 2 dan juga Khalid ya, dengan 6 yang barusan Oza puterin di hari Minggu ini. Gimana nih di daerah kamu hari ini, sudah mulai lomba belum teman Pro 2? Kasih tahu Oza dong ya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, atau mungkin kamu ada yang siap-siap mau ikut lomba, atau mungkin ada yang lagi lomba. Selamat berlomba ya teman Pro 2. Oza baca request dulu deh yang sudah masuk di 0811 800 105. Ada Pras di Pondok Benda Indah ya, katanya di perumahan Pondok Benda Indah nggak ada lomba, kalau mancing ikan lele pasti ada hadiahnya. Waduh, tapi belum tahu apakah lomba ikan lele 17 Agustus nanti. Katanya kirim salamnya buat pacarnya namanya Nur Aini. Oke, thank you. Mau request lagu Cherry Bell, Diam-diam Suka, nanti diputerin ya, ditunggu aja lagunya. Ada lagi Ami di Bintaro, buat 17 Agustusan aku mau ikut lomba makan kerupuk, atau lomba apa aja yang ada makan-makanannya. Sama, lomba makan kerupuk plus nasi goreng kayaknya enak nih. Nasi gorengnya pedas lagi, terus telurnya diceplok. Kalaupun gak menang, lumayan dapat makan gratis. Bener, mau request dong lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Thank you kak, semangat menyambut hari merdeka. Thank you juga buat kamu, semangat terus untuk menyambut hari kemerdekaan besok ya, di tanggal 17 Agustus teman Pro 2. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ini ada dari Bella nih yang ada di Bekasi. Katanya minggu hari ini aku lagi buat gorengan untuk para warga di daerahku yang lagi pada lomba. Wih, luar biasa supportnya, bikin makanan nih Bella, keren ya. Katanya mau request lagunya Teh Hijau dong, dari Tulus. Katanya semangat terus Kak Oza, siarannya merdeka. Oke, thank you Bella ya sudah ikutan request. Buat kamu yang belum request, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Dan kasih tahu dong gimana nih di daerah rumah kamu ya, di 17-an kali ini, apakah sudah pada lomba ataukah lagi rame-rame apa di sana? Dan kira-kira kamu bakal ikut lomba apa teman Pro 2 di 17 Agustus kali ini ya. Sambil dengerin lagu dari Tulus, Teh Hijau, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Wakil Cipta Teman Pro 2 dengan Jagat Rasa ya. Apa nih rasanya hari ini? Apakah kamu happy Teman Pro 2 di hari ini ya? Apakah sudah mulai ada yang berlomba di 17 Agustus kali ini Teman Pro 2? Oh, saya pengen tahu dong. Kasih tahu di WhatsApp sekarang juga di 0811 800 105 ya. Ada dari Tio nih yang ada di Bintaro. Katanya gue baru beres lomba makan kerupuk Riza. Enak banget kerupuknya dikasih saus. Mau request lagunya Steven Sanchez dong, yang judulnya Until I Found You. Terima kasih, semangat terus siarannya. Thank you juga buat kamu yang sudah ikutan request ya, yang abis baru beres lomba makan kerupuk dikasih saus tadi katanya ya. Ada juga ini warga Bintaro banyak nih. Ada Alnaira di Bintaro juga nih. Di sini lombanya besok ke Oza. Aku mau ikutan lomba bakiak. Ah, ini lomba bakiak nih, seru juga nih. Bakiak itu seingat gue mainnya bertiga ya. Jadi kita harus kanan kiri, kanan kiri, kanan kanan kiri kiri. Sama lomba nyanyi biar bumi bergetar. Waduh, jangan dong. Mau request lagunya Naikila dong, yang judulnya Main-Main Gue. Oke, lagunya buat Kaoza aja, terima kasih. Sama-sama, thank you buat Alnaira yang sudah ikutan request ya. Ada lagi Intan nih yang ada di Jati Asih Bekasi. Katanya aku pengen ikutan lomba balap karung, tapi besok lombanya di hari Senin pagi. Oke, boleh, boleh lomba balap karung. Awas capek ya. Kata dia mau request lagunya Nyoman Paul dong, yang tunggu apa lagi. Terima kasih Oza, sama-sama. Thank you juga buat kamu Intan yang sudah ikutan request. Yang belum request, masih Oza tunggu ya sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Kasih tahu kamu di daerah kamu sekarang sedang ada lomba kah atau belum lomba kah, atau mungkin kamu besok pengen ikut lomba Batman Pro 2. Kasih tahu Oza ya di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bacain request yang sudah masuk di 0811 800 105. Ya. Lanjut lagi ya, masih bacain. Ada Ade nih ya. Ade yang ada di daerah Keranji. Katanya hari ini belum lomba nih, lombanya besok di pagi hari nih Za. Katanya mau dengerin lagunya Bernadia dong, yang judulnya Laut Yang Tenang. Boleh, nanti bakal Oza puterin. Ditunggu ya. Buat kamu, adik yang sudah ikutan request, lanjut lagi di 0811 800 105. Ada dari siapakah ini? Ada dari Mala nih. Mala yang ada di Cibinong, katanya mau dengerin lagunya Nona dong, yang judulnya Hong. Wah, telolet, telolet gitu ya. Yang ada telolet, telolet bis ya. Katanya aku hari ini tidak ikut lomba, lombanya masih besok nih di perumahan aku. Oke, boleh nanti Nona Hongnya bakal Oza puterin. Ditunggu. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada siapakah ini? Sebentar, Oza cek dulu di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Ada Rico. Rico nih yang ada di Tangerang Selatan. Katanya pengen banget ikutan lomba panjat pinang Niza, tapi gue enggak tahu pengen ikutan di mana. Wah, itu seru tuh. Lomba panjat pinang adalah lomba yang sangat memerlukan kerjasama yang luar biasa, teman Pro 2. Enggak gampang untuk menjadi juara di lomba panjat pinang ya. Katanya mau dengerin lagunya Sal Priadi dong, yang judulnya Foto Kita Blur. Boleh, nanti bakal Oza masukin ke playlist ya. Tapi sekarang Oza punya satu buah lagu yang di request sama Ade tadi ya. Ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

0: Hitlist.
1: Lagunya Pro 2 Hitlist masih barengan Oza teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti ya. Pastinya masih bacain request dari kamu semua nih teman Pro 2 yang lagi beraktivitas mungkin di siang hari ini ya. Yang lagi sibuk mau lomba atau mungkin lagi kerja bakti juga bisa ya. Atau mungkin yang lagi masak-masak di rumah kamu juga bisa kasih tahu Oza dong ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Ada lagi nih dari Neni, katanya kalau hari ini di daerah Bogor Barat ada acara Jalan Sehat. Waduh, kamu mau diputerin dong lagunya Vidi Aldiano yang apa aja? Boleh nanti diputerin ya, ditunggu lagunya. Ada lagi ini dari Harit di Kota Serang Banten, paling excited lomba balap karung pakai helm. Waduh, pakai SIM enggak? Tapi besok lombanya katanya. Mau request dong lagunya Sienna Spiro yang judulnya Die on This Hill. Oke. Nanti bakal diputerin ya. Ada juga Miku dari SDN 2 Karawang Kulon 2. Waduh, Miku mau request lagunya Roller Bread dari Nona. Tanggal 18 Miku mau ikut lomba Spider Ball. Wih, apa tuh lomba Spider Ball tuh apa ya? Doain Miku ya kalau bisa. Oke, semoga menang, dapat ball terbanyak. Oke, pasti dong. Semoga kamu juara ya. Buat yang lain masih bisa tunggu sampai jam 12 ya nanti. Yang mau request langsung aja WhatsApp di 0811 801 05.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. DJ Snake teman Pro 2 dengan Middle ya, yang barusan kamu dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta. Lanjut lagi, Oza bacain request yang sudah masuk di 0811 801 05. Alright, ada dari siapakah ini? Ada dari Shiva ya, yang ada di Kerawang. Katanya hari ini sudah mulai lomba nih, terutama nanti sore bakal ada lomba sepak bola tarkam antar kampung. Wow, katanya mau dengerin lagunya Sial Dong dari Mahalini. Terima kasih Oza, sama-sama. Thank you juga buat Siva yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Ini ada dari Benatia. Wih, namanya keren ya. Namanya Benatia, teman Pro 2. Ada dari Benatia yang ada di Tangerang Selatan. Katanya mau dengerin lagunya Liodra, Sang Dewi, yang sama Andi Rianto. Boleh, sudah masuk di playlist ya. Katanya semangat terus buat penyiarnya Merdeka. Udah, itu aja. Thank you Benatia yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di 0811 801 05. Wow, masih banyak bunyi pesawat ya di siang hari ini. Ada lagi siapa nih? Ada dari siapa sebentar? Ada dari Indah ya. Ada dari Indah nih yang ada di Ciledug, katanya mau dengerin lagunya Delantis yang judulnya Bunga Maaf. Katanya kirim salamnya aja untuk seluruh pendengar Pro 2. Terima kasih Kak Oza. By the way, belum lomba di rumah aku nih. Gak tahu kapan lombanya, kayaknya besok. Oke, gak masalah ya. Mau lomba hari ini, mau lomba besok hari, yang penting semangat kita menyambut 17 Agustusan harus tinggi, teman Pro 2 ya. Oza puterin dulu tadi ada yang request Mahal ini dengan Sial, dan pastinya nanti diikutin sama Liodra dan juga lagunya Delantis ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta. So

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Sam Smith, teman Pro 2, dengan I'm Not The Only One. Berarti only two dong, atau only three. Tapi masih lanjut lagi baca request yang sudah masuk di 0811 800 105. Ini sudah ada yang ikutan, teman Pro 2. Siapakah kamu? Banyak warga Tangerang nih yang dengerin Oza di siang hari ini. Ada Aisyah dari Tangerang, mau request lagunya Hi-Fi dong, yang judulnya Pelangi. Ih, pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Lanjut lagi ya, masa baca request dulu nih yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Ada dari Tiara nih, ya yang gak pakai Andi nih, Tiara yang ada di Tambun, katanya mau request lagunya Adele dong, yang judulnya Easy On Me. Boleh, nanti bakal Oza puterin, ditunggu ya. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada Eko yang ada di Depok nih, katanya anak gue barusan ikut lomba juara 1, luar biasa katanya. Wes, semangat ya buat anak Eko yang barusan menjadi juara 1 di lomba 17-annya. Katanya Eko mau dengerin lagunya Virgon, Surat Cinta Untuk Starla. Boleh, ditunggu lagunya ya. Tapi sekarang Oza puterin dulu satu buah lagu dari Adele dengan Easy On Me. Buat kamu semua yang lagi di jalan hari ini ya, yang lagi nyetir, hati-hati di jalan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah jam 12 siang, teman Pro 2. Gimana, kamu pengen makan siang apa di siang hari ini? Pastinya Ose bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti dengan informasi-informasi terupdate, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih barengan Oza di Santai Siang Weekend ya. Siapa nih dari kamu yang ngefans banget sama X-Men, teman Pro 2? Karena ini X-Men, ini resmi mengumumkan deretan cast di era terbarunya X-Men, teman Pro 2. Dan akhirnya, ini Marvel Studio resmi ngenalin jajaran mutan di era kekinian di MCU, teman Pro 2. Jadi diumumkan langsung di panggung D23 ya, teman Pro 2. Marvel Studio ini akhirnya men-spill jajaran pemeran utama untuk era barunya X-Men. Mulai dari Sadie, ada juga Kit Connor, ada Eden Everett, sampai dengan Adam Driver yang ikut gabung dalam X-Men, teman Pro 2. Dan ini masih banyak lagi ya sebenarnya case-nya ya, kalau si Indi Navret ini menjadi Rogue, teman Pro 2. Untuk Sadie Sink sendiri ya, kemarin yang ada di film Spider-Man, ini akan menjadi Jean Grey di film X-Men ya. Ada juga Christopher Abbott yang bakal menggantikan atau memerankan Profesor Charles Xavier yang menjadi salah satu ketua ya dari geng X-Men, teman Pro 2. Kit Connor ini akan menjadi Cyclops, teman Pro 2. Ada juga Samara Weaving yang akan menjadi Emma Frost. Ada juga Maya Bond yang akan menjadi Storm, teman Pro 2. Ada Adam Driver yang akan menjadi Mr. Sinister. Dan pastinya kita tunggu ya film terbaru X-Men dengan jajaran-jajaran pemeran utama di era baru X-Men. Menurut kamu lebih oke atau kurang oke, teman Pro 2?

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti. Di antara kamu nih para cowok-cowok, siapa sih yang kira-kira pasangannya nih sering banget marah-marah teman Pro 2? Tapi buat para cowok-cowok ini jangan di apa ya, langsung di judge negatif ya kalau misalkan pasangan kamu itu suka marah-marah. Karena ada sebuah studi yang bilang nih, marahnya perempuan ya atau marahnya cewek ini bisa jadi cara cewek untuk menunjukkan rasa peduli dan juga sayang teman Pro 2. Wow. Jadi dalam psikologi nih, marah bisa muncul ketika seseorang merasa hubungan yang dianggap penting ini sedang terganggu ya, dan rasa kecewa, cemburu, takut kehilangan, atau mungkin merasa kurang diperhatikan, ini kadang bisa merubah atau berubah menjadi yang namanya amarah teman Pro 2. Jadi nih, marah gak selalu berarti benci ya, bisa saja di balik marah dan juga ngambek nih ada rasa peduli, sayang, dan juga keinginan untuk diperhatikan. Tetapi tetap ya, hubungan yang sehat bukan soal siapa yang paling sering marah, melainkan bagaimana keduanya bisa saling memahami, menghargai, dan juga menyelesaikan masalah secara bersama-sama teman Pro 2. Tuh ya, jadi buat cowok-cowok, kalau ceweknya suka marah-marah itu berarti tandanya minta diajak belanja teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih di siang hari ini, teman Pro 2? Kamu-kamu semua nih yang lagi rebahan atau lagi gak ngapa-ngapain, teman Pro 2. Ini ternyata rebahan gak selalu berarti males ya, teman Pro 2. Jadi ketika badan dan pikiran mulai capek atau stres, rebahan ini justru bisa jadi momen buat reset nih. Jadi berbaring dapat membantu tubuh kita jadi lebih rileks dan juga mengurangi tekanan pada tulang belakang hingga membantu memperlukan lambat detak jantung. Jadi ada juga istilah nih dari Belanda yang disebut dengan Nixon. Jadi secara sederhana berarti nggak melakukan apa-apa atau nggak ngapa-ngapain, teman Pro 2. Jadi konsep ini nih memang mendorong kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan menikmati waktu tanpa harus selalu produktif. Jadi kalau hari ini kamu cuma mau rebahan, mungkin tubuhmu memang lagi butuh istirahat aja, teman Pro 2. Jadi nggak usah kemana-mana, udah rebahan aja, badan senang, dompet senang, hati juga senang. Bener nggak? Teman Pro 2.

0: Weekend.
1: Masih di Santai Siang Weekend, teman Bro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Nah, sekarang udah masuk di jam 1 siang, teman Pro 2. Masih ada 1 jam ke depan, Oza bakal kasih informasi-informasi terup to date. Terutama nih buat kamu yang pengen datang ke event-event seru spesial HUT ke-81 Republik Indonesia. Abis ini gue bakal kasih tahu bakal ada acara apa aja, teman Pro 2, di spesial ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tapi setelah lagu-lagu yang satu ini dulu ya. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

gadget Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Seperti janji gue tadi ya, gue bakal ngasih tahu bakal ada acara apa sih yang spesial di HUT 81 Republik Indonesia, teman Pro 2. Yang mungkin wajib banget ya yang pengen lo datengin nih, teman Pro 2. Acaranya gratis semua nih ya. Jadi bisa kamu datengin langsung bersama keluarga, pasangan, apalagi teman-teman ya kan. Dan pastinya beramai-ramai, teman Pro 2. Yang pertama, ini ada Gegap Gempita Kota Tua nih ya. Ini ada di Kota Tua dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2026 di Taman Fatahillah Kota Tua, teman Pro 2 ya. Ini banyak banget penampilan-penampilan keren yang bakal tampil, teman Pro 2. Ini di tanggal 17 Agustus besok ya. Ini dimulai jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung datang ke Taman Fatahillah Kota Tua. Di sana bakal ada penampilan dari artis-artis idola kamu, teman Pro 2. Ada juga ini Festiloka ya, yang bakal ada di Sarinah Tamrin, teman Pro 2. Di tanggal 17 Agustus ya. Jadi kamu bisa langsung datang ke Sarinah Tamrin. Dan pastinya juga ada Pasar Rakyat nih, teman Pro 2. Ini ada di hutan kota GBK ya. Ini ada dari tanggal 16 di hari ini sampai dengan besok di tanggal 17 Agustus. Di tanggal 16 Agustus akan ada penampilan The Massive dan juga Rumah Sakit. Di tanggal 17 Agustusnya ada penampilan Wali dan juga Now, teman Pro 2 ya. Dan pastinya banyak banget acaranya. Ada di Monas juga, teman Pro 2. Ada di Sarina. Ada di mana tadi? Bundaran HI. Ini Pesta Rakyat, teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa langsung berdatangan ke Jakarta karena banyak banget acara-acara yang pastinya gratis dan juga seru untuk warga Jakarta dan juga pastinya untuk warga Indonesia dong ya. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2.

Pernah beli aru manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati aroma manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Dan ini ya, yang membanggakan kalau misalkan upacara bendera besok pastinya adalah anggota Paskibrakanya nih, teman Pro 2 ya. Ini udah terpilih, teman Pro 2, sebanyak 76 putra-putri terbaik ya, atau 38 pasang paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia ini resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat di tahun 2026 nih. Jadi mereka ini akan mengemban tugas mengibarkan dan juga menurunkan sangsaka merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026, teman Pro 2 ya. Ini gue sih bangga banget ya. Dulu salah satu cita-cita gue juga bisa menjadi apa namanya paskibraka. Jadi dari Aceh hingga Papua, teman Pro 2, ini 76 putra-putri terbaik Indonesia akan membawa cerita, doa, dan juga harapan dari daerah asal mereka. Kini mereka berdiri bersama dalam satu barisan mempersiapkan diri untuk mengibarkan sang merah putih di momen sakral HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita doakan semoga lancar-lancar ya teman-teman, dan pastinya harus memberikan yang terbaik, dan pasti orang tuanya bangga banget, teman Pro 2 ya. Semoga Paskibraka besok lancar ya, terutama buat Paskibraka dari Sumatera Selatan. Luar biasa ini dari daerah gue, teman Pro 2 ya. Dan juga dari daerah lain, harus semangat berikan yang terbaik untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua ya. Thank you banget yang udah dengerin Oza siaran dari jam 10 tadi ya sampai dengan jam 2 siang ya. Dan pastinya abis ini bakal ada Desi Aliana dan juga Dave di program internasional dan juga Indonesia Chart secara nasional di seluruh Indonesia. Kalau begitu, Oza pamit, teman Pro 2, selamat berlong-long weekend ya. Dan pastinya besok selamat ulang tahun untuk negara gue, Republik Indonesia yang ke-81. Kalau begitu, Oza pamit, have a nice weekend and bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Di posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: operasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman-teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: ucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-19 92 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: Peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama Pro2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Pro2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Pro2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: Di peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

2 ditemenin bareng Ocit lagi nih di sore kali ini di hari Minggu ya, 16 Agustus. Sebelum besok kita merayakan 17 Agustus, gua mau ngajak lu seru-seruan bareng di sore hari ini. Dan mungkin ada yang sore hari ini buat sore ini ada yang keluar atau mungkin ada yang main, gua bakal nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang dengan lagu-lagu yang udah gua siapin dan pastinya enak banget buat lu dengerin teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sore hari ini. Gimana nih sorenya, kayaknya agak lumayan panas ya. Dari kemarin emang akhir-akhir ini tuh panas banget. Sampai tadi pagi juga agak kurang mood buat gua olahraga teman Pro 2. Karena dilihat dari pantauan udaranya, Jakarta tadi pagi kayak kurang bagus aja gitu buat olahraga, karena kelihatan banyak polusinya gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk lanjut tidur deh. Tapi gak apa-apa ya, kita doain aja besok cerah gitu langitnya buat upacara bendera, jadi lebih enak juga. Atau mungkin kualitas udaranya atau polusinya juga makin berkurang ya teman Pro 2. Ngomongin soal upacara besok, gimana persiapan lu teman Pro 2 untuk upacara 17 Agustusannya? Dan gimana nih, udah ada yang mungkin nyiapin kostum atau mungkin nyiapin diri buat perlombaan teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu dari planet yang lain, dari Sol Priadi, teman Pro 2. Gue jadi kepikiran kalau misalkan di planet lain tuh ada gak sih kayak lomba-lomba 17-an gitu. Kan unik ya, kalau misalkan di daerah gue nih, teman Pro 2. Tadi baru aja gue lihat kayaknya mereka tuh lagi nyiapin buat persiapan lomba panjat pinang, tapi lokasinya itu ada di sungai atau di kali gitu. Kan gue di Bekasi ya, Bekasi kan ada BKT, ada dia ada di Kalimalang gak sih? Kalimalang juga ada. Di Kalimalang juga ada. Nah, itu tuh lagi nyiapin, mereka tuh lagi nyiapin bambu buat kayak panjat pinang gitu. Tapi kalau panjat pinang ke atas, ini konsepnya itu kayak nyebrangin kalinya, tapi nanti dilumurin pakai kayak mungkin oli atau mungkin kayak minyak kayak gitu kali ya, supaya lebih susah dapetin hadiah-hadiah yang ada di sana kayak gitu. Jadi hadiah-hadiahnya tuh kayak panjat pinang gitu, kayak di display, di display, digantungin gitu, dilingkerin di tengah-tengah kalinya itu. Dan menurut gue kayaknya persiapan lomba 17-an ini kayaknya niat banget, karena tadi juga gue lihat tuh hadiahnya juga gak main-main. Ada sepatu, terus juga ada biasanya tuh ada perabotan, terus juga mungkin kalau yang di Bekasi, kalau gak salah, kalau dia bisa sampai tengah dan dia cepet dan orang yang pertama kali, kalau gak salah hadiahnya itu motor. Nah, gue gak tahu nih tahun ini nih hadiahnya apa. Coba kalau misalkan lu pernah atau pernah lihat lomba-lomba kayak gitu, coba komen ada di mana. Nah, ini kayaknya lagi ada persiapan juga nih di samping kantor gua, karena persis di istana. Oh, ini di atas ini nih. Kayak dari tadi tuh dari siang tadi tuh ada pesawat yang lewat, terus juga suaranya kenceng banget. Jadi gua sedikit kaget nih, teman Pro 2 siarannya. Ada yang sama juga enggak kayak ngeliatin pesawat dari kemarin tuh lewat-lewat terus?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Castro. No.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Main hati ya, jangan main hati deh kalau misalkan kata gue ya. Takut ada orang yang tersinggung atau mungkin ada orang yang tersakiti kan kalau misalkan kita memainkan hati seseorang ya. Daripada mainin hati seseorang, mendingan kita coba rating atau mungkin kira-kira nih. Kalau misalkan 17-an kan pastinya kalau gue, di kantor gue tuh ada upacara bendera. Jadi buat yang ikut upacara itu diwajibkan buat pakai atribut daerahnya masing-masing. Kira-kira nih buat mungkin buat ngebantu lu juga nih teman Pro 2 yang masih bingung kira-kira besok pakai kostum apa ya, atau mungkin kayaknya sih kalau misalkan jam segini udah agak ketelatan ya. Udah di booking semua ya, tapi enggak apa-apa, ini ngebantu lu mungkin yang besok mau upacara di istana atau mungkin ada yang mau upacara di sekolah, di kampus, atau ada yang mau upacara di komplek RT-nya gitu kan ya, ada yang ngadain upacara, keren banget sih menurut gua. Nah, jadi ada beberapa pakaian daerah yang paling sering atau paling mainstream ya istilahnya kalau misalkan dipakai di momen 17 Agustus. Yang pertama ada DKI Jakarta, yaitu pakaian Betawi. Ini paling sering banget dan mungkin lu juga sering lihat orang-orang pakai pakaian adat Betawi ya. Karena menurut gua pakaian adat Betawi itu simple dan juga kalau misalkan dibilang ya clean outfit. Bener enggak sih, kayak kalau yang cowoknya cuma pakai jas, kalau yang ceweknya pakai kebaya, terus kalau misalkan ada yang mau pakai penutup kepalanya atau hijab juga, itu juga simple banget gitu ya. Nah, yang kedua ada yang paling mainstream juga ada dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Biasanya nih orang-orang yang pengen pakai adat Jawa Tengah atau Yogyakarta ini, biasanya mereka tuh pakai kebaya Jawa, terus juga ada yang pakai beskap buat yang lakinya. Itu juga paling sering dilihat dan paling banyak dipakai sama orang-orang buat 17 Agustus di upacara. Dan yang terakhir itu ada baju adat Bali yang paling sering dipakai di 17 Agustus buat upacara juga nih teman Pro 2. Bali juga menurut gue, kalau tadi DKI Jakarta simple, kalau Jawa itu menurut gue lebih apa ya, lebih ke ini kali ya, elegan. Nah, kalau Bali ini menurut gue mewah gitu ya. Jadi kalau misalkan lu lihat orang-orang yang pakai baju adat Bali, itu kelihatannya kayak wah ini sih menurut gue bagus banget gitu kan ya. Nah, jadi dari ketiga pakaian adat itu, kira-kira mana yang mau lu pakai besok teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Seronok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sore hari ini di sore ceria weekend. Dan buat lu yang besok mau berpergian gitu ya, ada spesial buat kemerdekaan Indonesia. Mulai besok Pemprov DKI Jakarta berlakukan tarif spesial Rp8 atau 8 perak untuk transportasi publik. Jadi gak gratis ya teman Pro 2, jadi dipastiin e-money atau kartu pembayaran kamu itu ada saldonya, jangan sampai nol tapi kamu coba tap karena masih Rp8 gitu ya. Minimal lu isi goceng lah, goceng nanti lu bisa kemana-mana gitu kan ya. Bisa dipakai buat bolak-balik Jakarta. Nah, apa aja sih yang dapat tarif khusus Rp8 ini? Ada di Transjakarta, MRT Jakarta, sama LRT Jakarta. Nah, ini nih yang sering ketukar nih. Biasanya orang yang naik LRT dari Bekasi ke Jakarta komen nih, kok nggak ada tarif khususnya ya? Kok nggak bisa dipakai? Ini beneran nggak sih tarif khususnya? Lu salah naik. Lu naiknya yang Jadebek ya apa mana sih? Pokoknya yang Bekasi Jakarta salah, tapi yang Jakarta aja. Kalau yang Jakarta itu yang rutenya Velodrome ke Kelapa Gading, dan nantinya di bulan Agustus ini kalau nggak salah bakalan diresmiin juga, tapi kayaknya bukan di besok deh. Gue nggak tahu informasinya nanti kapan diresmiinnya, tapi nantinya bakalan kesambung dari Velodrome ke Manggarai. Sebenarnya udah kesambung tapi tinggal tunggu diresmiin aja nih teman Pro 2. Nah, kira-kira lu besok mau jalan-jalan kemana dan bareng siapa nih? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sore ceria weekend. Dan buat lu yang mungkin besok belum ada agenda, kata gue mending lu keluar rumah, karena besok tuh tarif transportasi umum kayak Transjakarta, MRT, LRT Jakarta itu lagi 8 rupiah. Dan besok ada acara dari Monas sampai Bundaran HI. Ini gak berhenti-berhenti teman Pro 2. Dari Monas ada di pagi jam 7 sampai Bundaran HI di jam 11 malam. Kira-kira ada acara apa aja buat memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ulang tahun gak tuh? Jadi nanti bakalan gue kasih tahu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di santai, di santai siang, di sorry ceria weekend. Gue keingetnya santai siang mulu nih, karena kayaknya vibesnya vibe siang, tapi kayak udah sore gitu ya. Dan buat lu yang besok nih habis upacara kayaknya bingung nih pengen kemana, tenang aja teman Pro 2, karena besok agendanya tuh full untuk ngerayain HUT ke-81 Republik Indonesia.

ada 3 titik yang mungkin bisa lu datengin teman Pro 2 di Jakarta Pusat. Ada di Monas, Monumen Nasional, dan itu ada dari jam 7 sampai jam 10 malam. Ada acara apa aja nanti bakal gue kasih tahu. Terus ada juga di Sarinah. Kalau misalkan tadi di Monas dimulai dari pagi, di Sarinah ini mulainya dari sore sampai jam 10 malam. Dan tadi juga gue udah ngeliat nih, kayaknya ada bapak ibu yang lagi latihan main angklung kalau nggak salah ya, walaupun panas-panas, tidak menghilangkan semangat mereka buat latihan, buat supaya besok performnya bagus dan juga sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Dan terakhir ada di Bundaran HI, ini juga udah gue lihat tadi panggungnya udah gede banget, udah tersedia gitu ya. Tapi masih ada beberapa persiapan yang mungkin lagi disiapin sekarang, atau mungkin biasanya GR nih ya buat acaranya. Nah kalau misalkan di Bundaran HI ini pesta rakyatnya mulainya sore juga teman Pro 2, di jam 4:30 sampai jam 11 malam. Jadi ini paling malam acaranya ada di Bundaran HI. Jadi mungkin buat tuh yang besok abis upacara bingung gitu ya, lo bisa, pertama kalau misalkan pagi kalian bisa ke Monas, karena di Monas ini ada lomba, ada permainan anak, sama ada arena kuliner Nusantara. Jadi mungkin buat lo yang lagi lapar gitu ya abis upacara, lo bisa ke Monas buat nyari kira-kira ada kuliner apa sih di sana. Terus juga di Monas bisa kalian bisa ngumpulin stem, terus juga ada foto free-nya juga teman Pro 2. Dan ditutup di malam di Bundaran HI, dan di Monas ada karnaval dan juga video mapping, dan pastinya nggak ketinggalan drone show. Wah ini sih keren banget menurut gue ya, dan pastinya dimeriahin sama penyanyi-penyanyi dan juga artis ibu kota. Jadi buat lu yang pengen datang, kira-kira pengen datang ke mana nih, karena ada 3 tempat ya, Monas, Sarinah, sama Bundaran HI. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Bebas lepas, kayaknya ini lagu cocok banget di situasi sekarang buat lu yang kena long weekend ya. Kayaknya ada yang naik gunung, gua lihat-lihat banyak banget orang kota yang naik gunung sekarang. Terus juga mungkin ada yang pulang kampung, balik kampung, atau mungkin ada yang healing ke laut, terus kemana lagi ya. Ya pokoknya mungkin ini cocok banget buat lu yang sekarang lagi nikmatin long weekend ya teman Pro 2 ya. Tapi buat lu yang gak ada long weekendnya kayak gua yang masih kerja sampai sekarang, teman Pro 2 tenang aja. Dan atau mungkin lu besok Senin ada upacara ke Istana Negara gitu ya, dapat undangannya, lu harus tahu dulu nih lokasi-lokasi parkir yang pastinya nanti bisa lu pakai pas upacara 17 Agustus di Istana. Jadi ada di mana aja gua bakal kasih tahu, gua bakal bantu lu. Pastinya ya, yang pertama ada di gedung Pertamina Lama. Jadi lu bisa pakai itu nomor 1. Nomor 2 ada di Galeri Nasional. Itu deket Halte Monas. Ada di PLN Jakarta Pusat. Ada di Kementerian Perdagangan. Ada di Lemnas RI. Ada di gedung Telkom. Ada di gedung Dana Reksa. Terus ada di gedung Bank Indonesia juga bisa. Di Kementerian Agama juga bisa. Di Stasiun Gambir juga bisa, atau mungkin lo habis dari situ langsung cabut gitu ya. Itu juga bisa. Ada di Masjid Istiqlal, teman Pro 2. Kalau misalkan di Masjid Istiqlal, pastiin kalau misalkan lo punya e-money. Karena mereka pakai e-money untuk parkir ya. Dan lumayan cukup luas buat parkir kendaraan di sana. Dan cukup deket sama Istana Negara juga. Jadi nggak terlalu jauh lah. Terus ada juga di Kantor Pos Indonesia. Ini deket juga sama Istiqlal. Jadi kalau misalkan lu gak kebagian di Istiqlal, lu bisa ke kantor pos, atau mungkin lu bisa ke lapangan Banteng nih, juga masih dekat. Dan selanjutnya ada di Sabta Pesona, ada di lapangan Irti, dan terakhir ada di kantor BUMN. Jadi ada kurang lebih ada berapa tuh? Ada 16 titik parkir yang bisa lu pakai, teman Pro 2, buat ikutin nanti acara Pesta Rakyat, Karnaval, atau upacara bendera di 17 Agustus nanti, teman Pro 2 ya. Kira-kira besok udah disiapin belum nih bajunya, persiapannya, atau mungkin besok mau berangkat dari jam berapa nih? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penghujung pertemuan dari The Rain Teman Pro 2 dan masuk jam 6, 1 jam terakhir bareng Ocit di Sore Ceria Weekend, nemenin lu di malam hari ini Teman Pro 2, dan pastinya dengan lagu-lagu yang enak nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga lo.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius, Nit? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus Libe FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sore ceria weekend. Dan buat tuh yang mungkin udah gak sabar gitu ya, nunggu besok 17-an, sabar teman Pro 2. Masih ditemenin bareng gue di sore ini, dan nanti juga di nanti malam ada penyiar lainnya yang bakal nemenin lo di jaga malam weekend ya. Jadi buat lu yang pengen seru-seruan, bisa seru-seruan bareng di sini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

tersenyum untuk siapa? Kira-kira lu yang lagi senyum-senyum sekarang nih, senyum sama siapa sih? Aduh. Kayaknya senyum karena nginget kalau misalkan besok udah 17 Agustus gitu ya. Jadi rasanya happy gitu kan ya. Apalagi persiapannya udah matang banget. Tadi sore juga gue udah lihat langsung geladi bersihnya. Dari pesawat tempur, jet tempur yang dibawain itu banyak banget. Dan wah, menurut gue sih besok bakalan pecah banget sih ya. Kita lihat besok kira-kira gimana kerennya perayaan 17 Agustus untuk kemerdekaan Indonesia.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Buat lu yang besok pengen ikutin kegiatan 17 Agustus, ada satu acara yang menurut gue ikonik banget dan gak boleh lu lewatin nih teman Pro 2. Karena nanti bakalan ada Karnaval Kemerdekaan. Tahun lalu juga ada dan ini jadi salah satu apa ya momen yang menurut gue seru banget. Karena nanti akan ada iring-iringan dari masing-masing perwakilan kementerian nih biasanya nih. Jadi dari Kementerian Kesehatan apa, dari Kementerian Luar Negeri apa, dari Kementerian Keagamaan apa gitu. Itu nanti mereka punya kendaraannya sendiri dan biasanya itu jadi salah satu apa ya, jadi salah satu daya tarik juga buat orang-orang ngeliat karnavalnya teman Bro 2. Wah, kira-kira besok siapa yang menang ya buat karnaval ini, biasanya juga dilombain nih. Jadi ada mobil karnaval terbaik, itu juga ada nominasinya gitu. Jadi buat lo yang gak mau ketinggalan besok teman Pro 2, besok bisa standby di rute-rute ini nih. Jadi rutenya itu yang pertama dari Monas, terus ke arah Patung Kuda, habis itu lewatin Sarinah, terakhir ada di Bundaran HI. Jadi tinggal pilih aja mana spot yang pengen lo datengin dan kira-kira mana spot yang paling enak buat lo teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nggak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 3 sore teman Pro 2 sampai sekarang mau jam 7 nih. Artinya gue harus cabut dulu dan nanti bakalan ditemenin bareng penyiar selanjutnya yang pastinya nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro 2. Gojin pamit teman Pro 2, thank you semuanya yang udah dengerin gue dan gojit pamit, bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju. Daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.
3: Waktunya jaga malam weekend.
4: Waktunya jaga malam weekend.
5: Kompromi Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Selamat datang di jam 8 malam. Masih bersama gue pastinya Davi Prada yang nemenin kamu sekarang. Tadi udah dengerin Indie teman Pro 2, pastinya seru-seruan. Dan gue bakal nemenin lo untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia di eveningnya malam ya. Jadi ini malam sebelum kemerdekaan Indonesia teman Pro 2, oke? Dan pastinya bakal seru-seruan. Gue bakal update apa aja yang lagi rame teman Pro 2. So stay tune terus, jangan kemana-mana.

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

lakukan upacara. Well, nih gue langsung lihat ini di bmkg.go.id apakah besok akan aman atau jangan-jangan ada hujan di beberapa titik, teman bro 2. Well, tapi untuk besok di Senin 17 Agustus 2026, alhamdulillah semuanya akan cerah aja. Wow. Dan pastinya kita bisa lebih semangat lagi, teman bro 2, merayakan hari kemerdekaan Indonesianya gitu ya. Jangan lupa, yang besok ikut upacara, wajib ikut upacara. Abis itu mungkin seru-seruan boleh tuh, ikutan lomba, apa segala macam gitu, teman bro 2. Tapi ada nggak yang besok akan merencanakan ikutan lomba, teman bro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 801 05 ya.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Davi Prada, masih nemenin kamu pastinya di malam hari ini ya. Teman Pro 2, gue iri banget deh. Emang iya, minggu depan itu Rex Orange County datang ke Indonesia gitu ya, di salah satu konser yaitu Lalala Fest. Tapi gue iri banget sama dia, alias Rex Orange County, tiba-tiba ngebikin free performance di tempat umum di stasiun MRT Bukit Bintang, tapi di Kuala Lumpur tuh mau Bro 2, bukan MRT Jakarta ya. Dan dia pokoknya nyanyi gitu ya, terus habis itu juga banyak yang akhirnya lalu lalang menyaksikan konsernya dia secara gratis. Dia juga ditemenin sama pianis gitu, kayaknya pianisnya sih orang Malaysia ya Tomo Pro 2. Semoga dia juga memberikan konser gratis kayak gini nih di Indonesia. Gue iri sumpah. Tapi kalau misalkan dia tiba-tiba datang ke Indonesia nih, ngasih konser gratis, lo mau datang gak Tomo Pro 2? Kalau gue sih gue bela-belain ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada pastinya sebentar lagi di jam 9 malam. Dan teman Pro 2, pastinya nanti gue di jam 9 akan ngebahas sesuatu nih, yaitu adalah salah satu studi ini dari Oglify 2026. Katanya pacaran tuh bukan lagi prioritas untuk Gen Z karena kebanyakan Gen Z lebih fokus kepada masa depan. Emang iya teman Pro 2? Coba deh jawab-jawab dulu, nanti gue bakal bahas infonya dengan full pastinya di jam 9 teman Pro 2. Kalau pengen ikutan di 0811-800-105. Emang iya ya, lo lebih mikirin masa depan dibandingkan pacaran? Langsung ya, kasih tahu gue.

FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita lanjut ya, kita tadi ngebahas soal salah satu studi dari Oglify 2026. Oke, jadi mereka menemukan 73% Gen Z yang lagi nggak berpacaran. Mereka mengatakan mereka tidak dating atau pacaran karena memiliki prioritas yang lebih penting saat ini. Mereka bilang Gen Z menunda juga, tidak memprioritaskan hubungan romantis karena ingin fokus pada tujuan pribadi, pendidikan karir, kemandirian, dan stabilitas finansial. Di dalam studinya, 53% bahkan mengatakan mereka lebih menikmati hidup single tanpa status hubungan asmara dibandingin berada dalam hubungan. Terus juga laporan dari NIQ State of Gen Z 2024 juga menunjukkan nilai-nilai hubungan romantis seperti enduring love, romance, dan hubungan personal yang lebih stabil berada lebih rendah dalam daftar prioritas Gen Z dibandingkan generasi sebelumnya. Wah, ini ada Dimas juga yang ikutan sama gue, katanya bener banget lagi, gue lagi malas banget pacaran, gue sekarang sih katanya lagi fokus main sama teman-teman gue. Nice, nice Dimas. Terus juga ini ada Lala. Kata Lala sih kalau gue udah punya doi ya, jadi ya ini rada kurang valid bagi gue. It's okay, it's okay. Berarti lo masuk ke bukan 73% tadi ya. Kalau lo gimana Mompro 2, coba kasih tahu gue lagi di 0811 800 105. Sekarang juga ya.

Setiap kali melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davi Pradana nemenin kamu di malam hari ini yang besok adalah 17 Agustus 2026 yaitu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 teman Pro 2. Dan pastinya kalau misalkan di Hari Kemerdekaan gitu ya pasti banyak banget tuh. Tadi gue udah lihat sepanjang jalan tuh ornamen-ornamen kemerdekaan, bendera merah putih, visual 80

Satu, itu meramaikan kota Jakarta gitu. Bahkan banyak banget lampu-lampu sorot yang keren-keren banget. Dan ini gue juga lihat, kalau misalkan besok tuh ternyata ada pertunjukan visual juga yang udah disiapin pemerintah. Yaitu adalah atraksi utama yang dihadirin adalah penerbangan 1.500 unit drone secara serentak di kawasan Bundaran HI. Dan ini juga dilaporin katanya oleh Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif, Desi Ruhati menyatakan pertunjukan drone tersebut akan berlangsung selama 13 hingga 15 menit. Dan nanti bakal ada menampilkan berbagai formasi visual, bertemanya tuh semangat kemerdekaan dan keanekaragaman budaya. Seperti cahaya Nusantara, perjuangan kemerdekaan, sampai pengibaran bendera merah putih. Wih, keren banget tuh, Mombro 2. Ada yang besok mau nonton? Gue ikut boleh nggak?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada, nemenin kamu pasti jadi hari ini ya, teman Pro 2. Dan besok nih buat kamu yang abis upacara gitu ya, atau kamu mendapatkan libur juga dari kantor pastinya ya, jangan lupa kamu bisa eksplor Jakarta juga loh, teman Pro 2. Apalagi lihat ornamen-ornamen kemerdekaan gitu ya, pasti seru banget. Dan besok juga kalau kamu mau eksplor Jakarta, coba deh gunain transportasi umum, karena besok itu Transjakarta MRT sama LRT itu diskon cuman Rp8 aja, teman Pro 2. Ih, keren. Jadi harganya spesial gitu. Dan ini berlaku hanya pada 17 Agustus 2026 ya, teman Pro 2. Dan kira-kira nih, kamu mau pergi kemana, teman Pro 2, kalau naik Transjakarta MRT atau LRT? Coba kasih tahu gue ya. Gue kayaknya juga butuh inspo nih buat jalan-jalan besok.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 10. Saatnya request lagu-lagu yang kamu pengen dengerin di jam 10 malam ya, teman Pro 2 bersama gue Davey Prada pastinya. Jadi langsung aja merapat di 0811-800-105 kalau di Instagram di @pro2fmjkt. Nanti gue bakal mainin pokoknya lagu-lagu yang kamu request di jam 10 malam, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dan request sekarang.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Yuk, saatnya request ya. Dan gue bakal buka requestnya pastinya di WA di 0811-800-105 atau ke Instagram di @pro2fmjkt ya. Gue bakal baca-bacain ini yang dari jam ini dulu aja deh. Dari jam mendekati jam 10 ya. Buat yang lain yang tadi request di jam 8 apa segala macem, boleh mungkin di resend aja biar gue enak ngetracknya ya. Dan tadi ini di jam hampir jam 10 ada Bahrum dari Kemayoran mau request lagunya Avolia yang Toxic. Katanya lagi suka banget sama lagu ini. Dan katanya salam spesial untuk Aca Cantik, kemarin malam minggu udah jalan dan makan seru-seruan. Widih, oke deh. Pastinya terima kasih buat doa-doanya Bahrum, udah gue masukin ya, Toxic Avolia. Terus abis itu ada sebelumnya ini ada Fahri yang mau request lagunya Teh Hijau dengan Tulus. Maksudnya Tulus dengan Teh Hijau, oke? Kalau gitu dua lagu gue puterin sekarang juga, teman-teman berdua dibuka dulu sama Teh Hijau dari Tulus.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih sama Davi Prada nemenin kamu di malam hari ini ya. Masih ya, masih buka request di malam hari ini teman Pro 2. Dan pastinya ini ada beberapa lagi nih yang request di malam hari ini. Ini ada Aden yang mau request lagunya Terakhir Kali dari Wijaya 80. Boleh banget ya teman Pro 2. Terus juga tadi ada Bahrum yang katanya thank you udah diputerin requestnya dari Avolia Toxic. Oke, okay. Dan ini juga ada Deko dari Jaktim mau lagunya I Lay My Love On You dari Westlife. Kalau Westlife ini adanya bentar, My Love, If I Let You Go, Flying Without Wings, sama Uptown Girl. Kira-kira lo pengen yang mana teman Pro 2? Tapi sambil menunggu juga, mungkin gue puterin dulu Terakhir Kali dari Wijaya 80. Let's go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

My Love dari Westlife nih, dari Deko yang request tadi ya, akhirnya udah bisa diputerin. Diganti dari I Lay My Love On You dari Westlife, diganti sama My Love, oke? Okay? Well, kita lanjut aja nih teman bro dua. Tadi juga ada yang request, siapa tadi ya? Oh ini dia, ada siapa ini? No Name, katanya mau request dong. Pikiran yang matang dari Perunggu, katanya menemaniku lembur karena besok upacara plus lomba 17-an. Ih, semangat ya, semangat ya. Udah dimasukin nih lagunya. Terus abis itu juga ada Sofi dari Jogja mau request lagunya Badut Baru dari Debat Layar ya. Kalau gitu langsung aja gue puterin sekarang nih. Pikiran yang matang dulu ya dari Perunggu.

Sosip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih lanjut pasti ya di malam hari ini bersama gue Davey Prada. Masih bacain request kamu di malam hari ini di 0811-800-105. Ada David yang mau request lagunya Terima Kasih Cinta dari Afgan. Boleh, udah gue masukin juga. Terus abis itu juga ada Rara yang mau request lagunya Panic at the Disco, Hey Look Ma I Made It. Kalau gitu langsung aja dua lagu gue puterin sekarang juga.

Terima kasih yang udah ngebolehin gue nemenin lo di malam hari ini, karena sebentar lagi akan move on ke jam 11 malam. Kalau gitu masih enjoy pokoknya lagu-lagu nonstop yang siap gue puterin di dalam playlist sampai nanti di jam 12 malam. Kalau gitu gue harus cabut dulu deh, jalan pulang sama Pro 2. Dan buat kamu yang besok pokoknya mau merayakan kemerdekaan Indonesia, mau kamu besok mau upacara bendera atau lomba, pokoknya semangat terus. Kalau gitu udah gue Davi Prada, dan selamat malam dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia dalam beberapa jam lagi nih, 1 jam. Kalau gitu cabut dulu sama Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba' lirrasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Maka enggak.
1: Info Pro 2.
0: Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Penampilannya yang mengejutkan itu membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex secara umum di langsung di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia.

109.2 Jakarta, selamat pagi. Hari ini kita ada di 17 Agustus 2026, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Aduh, merdeka. Hari ini gue yakin juga banyak lo yang sedang akan menjalani upacara bendera ya, sambil juga kita nanti nunggu upacara benderanya kenegaraan ya jam 10. Jadi yang lagi siap-siap upacara, selamat bersiap-siap. Yang jelas Kak Angga nemenin dari sini ya, berupacara dari siaran aja. Barengan sama lagu-lagu yang tentunya bisa bikin lo semangat pagi hari ini ya. Suara lagu-lagu yang tentunya berhubungan dengan nasionalisme. Ya, ini wajib diputar, ada bendera dari coklat. Jadi stay tune aja ya, bareng sama Angga di sepada selamat pagi teman-teman dua sampai jam 10 nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga nemenin lo pagi hari ini ya. Tentunya di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini tuh benar-benar spesial lah buat seluruh warga Indonesia ya, karena memperingati hari ulang tahun ke-81 RI yang ke-81 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, sempat juga ada yang namanya logo-logo resmi ya. Sempat ada logo resmi auditionnya gitu ya. Dan ini sempat dilombain juga, yang menang itu adalah Fajar Novario dari Padang. Menampilkan angka 81 dari garis dinamis yang terinspirasi dari budaya Nusantara. Dan seru banget, pokoknya sempat ada war ticket juga, war ticket buat nonton upacara langsung di Istana Kepresidenan. Sekarang juga udah meriah banget ya, termasuk di kantor RRI ini. Benar-benar di stiker semuanya warna merah putih. Dan itu terjadi di beberapa gedung-gedung sebelah-sebelah ini. Ada yang benar-benar pakai dihias, pakai apa tuh? Hasil bumi. Tadi di mana ya? Kalau enggak salah di Menko Polkam deh. Terus juga sebanyak 76 putra-putri terbaik bangsa dari Sabang, Merauke dikukuhkan untuk mengibarkan bendera merah putih hari ini ya. Jadi bakalan seru sekali lah pokoknya. Sampai tadi pagi tuh gue lihat ada beberapa yang udah sampai, udah bener-bener pakai baju buat berupacara nanti di sana negara ya. Jadi bakal seru banget. Dan biasanya tuh jadi sesuatu yang sudah kita nanti-nanti juga, nanti bakal ada kehebohan apa. Biasanya ada salah satu hal yang bakal viral. Kira-kira apa ya? Kita tungguin aja ya. Keviral.

Selesai FM 2 Jakarta. Aduh, seru banget ya. 17-an. Semuanya udah siap-siap upacara buat yang ada di instansi biasanya jam 7. Walaupun nanti di upacara peringatan detik-detik proklamasi itu jam 10 waktu Indonesia Barat. Yang seperti biasa juga bakal diadain di upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia di halaman Istana Merdeka dengan temanya Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Acara puncak ini diisi dengan pengibaran bendera, traksi jet tempur The Salt Revale, dan juga pagelaran seni budaya. Ya, banyak yang udah ikut tour. Apa kalau termasuk yang berhasil untuk bisa datang di acara upacara kemerdekaan ini? Waduh, selamat ya kalau emang berhasil. Pastiin lu pakai outfit yang paling oke, karena belum tentu setahun sekali atau juga beberapa tahun sekali lo bisa ikutan, oke? Okay?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Apa kabar? Ketemu lagi bareng sama Kang Ga ya. Di sepeda selalu bagi teman berdua. Semangat dong. Ini kan 17 Agustus, bro. Dan for your information gitu ya. Karena kita tuh di Radio Republic Indonesia, otomatis di depan tuh udah siap dan sigap gitu ya untuk merayakan upacara kemerdekaan Indonesia yang ke-81 di 17 Agustus 2026 ini. Seru tuh, tadi pada pakai baju korpri, terus juga ada ornamen-ornamen keindonesiaan. Seru. Dan mungkin itu juga terjadi di tempat lo, teman berdua, saat ini. Jadi kita harus benar-benar bisa menikmati ya hype-nya dan juga nuansanya, supaya semakin cinta sama yang namanya Indonesia. Gak mau kalau Indonesia itu sampai terpuruk, gak mau sampai Indonesia itu susah. Kita harus bikin Indonesia jadi negara yang maju, negara yang adil, negara yang makmur dan juga berdaulat ya. Ya udah, nanti gue bakalan ngajak lo juga gabung di 08.11.08.05 ya.

Masih di sepeda. Baik, soundnya hari ini spesial ya. Pokoknya spesial 17-an pokoknya. Gue mau ngasih ramalan cuaca dulu hari ini teman berdua. Yang diperkirakan bakal cerah di mana-mana. Karena emang panas banget beberapa hari kan. Bahkan kemarin ada yang lo juga ketika CFD, itu polusinya berasa banget kelihatan. Itu karena emang gak ada hujan. Dan hari ini pun cerah 27 sampai dengan 31 derajat Celcius untuk kawasan Jakarta Pusat. Lalu Jakarta Barat 27 sampai dengan 32 derajat Celcius. Jakarta Selatan 26 sampai dengan 33 derajat Celcius. Jakarta Timur 27 sampai dengan 33 derajat Celcius. Jakarta Utara, Jakarta Pusat itu belum tadi. Utara yang belum ya, 27 sampai dengan 29 derajat Celcius. Gak ada kelembapan sama sekali. Jadi buat lo yang berupacara hari ini, mumpung jam segini sih masih aman ya. Tapi nanti yang jam 10 kayaknya lumayan hot ya. So, selamat berupacara teman-teman berdua. Gue juga mau dengerin upacara dulu ya. Jam 7 nih pas.